0: Akwe, renak tabanulin akamat eru, renak sakwang katkunelik, urani, Coop Express a Rincoban, utpas la totumin, sa Plaza Magdalena, local 123A, sashkapta salirio choch, área Plaza Financiera, Lishpochleval, 2425-9799, Coop Express, Nashala Yuam, ut Nashala Kwanjik.
1: Choket sikbal hunli pelebal chich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau. Lishtokbal aanchikok toh anak kwankwanko sali ak naah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alik a. Lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbala pelebal chich lina kamatkeru kakwi sa vehículos verapaz.
2: Nakwangkosa e uli kooperatif haan reshchab ilobretinkil ni kakwanghek. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla ho konal re elah.